On a dluiske imran binnigwiv ifa granvillinson agus queeni ironilike. Shatami de filler PJ Crotty, Carol agus James Cunan. Benachtele James gandolt nilche regen blien, began her blien o kalige ferroosel kjolta dielbrau hunt en chlar. Shachuven trur karechma agus nesog, nun pullet, scholenvaid agus Lady MacDonald.